0: Okey mas, saya sudah inform sama ejen kamu yang kamu sudah selamat. Cuma barang-barang kamu semua enggak bisa diselamatkan lagi.
1: Depan sikit lah, dia tahu. Pelan-pelan.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, bang.